0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Basudara, kita masih bersama dengan Basudara sampai saat ini jam 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah saatnya Basudara untuk katong bertanggung Basudara kali ini dengan lagu-lagu rohani yang akan menemani waktu saudara Basudara nanti sampai di jam 10 pagi. Selamat mendengarkan donji-donji rohani untuk Basudara.

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Bapak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jangan biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara dikhianati dan dikecewakan membuat ketorang patah hati. Namun Basudara ketika saat itu tiba, ketika ketorang merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat ketorang seng mengkhianati dan seng mengecewakan

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Saudara, hujan turun di Kota Ambon, hujan cukup besar ya. Selamat menikmati rintik-rintik hujan dan ketumpung informasi for saudara semua. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan perakiran cuaca maritim untuk perairan Kepulauan Banda Neira yang berlaku mulai tanggal 17 hingga 19 Mei 2026. Informasi ini menjadi perhatian penting bagi wisatawan yang hendak berlibur maupun melakukan perjalanan laut menuju ke Banda Neira. Jadi berdasarkan perakiran BMKG, kondisi cuaca di perairan Banda Neira didominasi hujan ringan dan berawan tebal pada beberapa waktu. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 79 hingga 85%. Sementara itu, tinggi gelombang laut diperkirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dengan hembusan angin maksimum mencapai 18 knot pada Selasa 19 Mei 2026. Dan saudara, BMKG juga mencatat arus laut bergerak ke arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan arus berkisar 0,75 hingga 0,96 knot. Kondisi ini dinilai masih relatif aman, namun wisatawan dan operator transportasi laut tetap diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bagi wisatawan yang berencana menikmati destinasi wisata bahari di Banda Neira seperti snorkeling, diving, maupun wisata pulau, disarankan untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di laut. BMKG menghimbau masyarakat dan wisatawan agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan serta mengikuti arahan pihak otoritas pelayaran dan cuaca setempat. Jadi seperti itu, saudara, jangan lupa cek informasi BMKG untuk saudara yang akan menuju ke Banda Neira ataupun mungkin ke luar Kota Ambon yang memerlukan kendaraan laut ya. Jadi cek dulu cuacanya, jangan sampai nanti saudara yang susah. Oke, saudara, sudah jam 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan Pro 4 Suara Budaya Maluku.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Perempuan Suara Budaya Maluku, Basudara. Dan kami kembali lagi masih hibur Basudara dengan Donci-Donci yang menemani Basudara di saat ini. Dan Basudara, Kora-Kora Kursus kembali menggelar kegiatan tahunan Pentas Seni Kora-Kora Kursus yang berlangsung pada Sabtu kemarin, 16 Mei 2026 di Gedung George de Freitas RRI Ambon. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menampilkan kreativitas dan bakat seni melalui berbagai pertunjukan budaya tradisional, budaya internasional. Ketua Panitia Pentas Seni Kora-Kora Kursus, Firda Wati Wokas, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran di lembaga kursus tersebut. Menurutnya, kegiatan pentas seni tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pengembangan karakter dan kreativitas anak-anak. Para peserta diberikan ruang untuk mengekspresikan diri melalui seni dan juga budaya dari berbagai negara. Dan menurutnya tahun ini mengangkat tema International Culture United in Diversity Inspired by Art. Anak-anak menampilkan budaya dari beberapa negara seperti India, Hawaii, Mesir, Cina, Jepang, dan lainnya. Tujuannya agar mereka lebih mengenal budaya dunia. Informasi lebih jelas, Basudara dapat mengikutinya di rri.co.id. Masih bersama dengan Pro 4, Suara Budaya Maluku.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

dengan mengarti beta basudara masih donci-donci menemani basudara di edisi minggu siang ini. Dan basudara, kita harus pamit, kita harus berkira dari ruang dengar basudara, dan nanti selanjutnya akan ditemani oleh kakak Hence di sini. Akhirnya Lisa Sian pamit undur diri basudara, sampai baku dapat lagi di

Rompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Kakak Lisa ya, asik, yang teman ibu saudara di 90,1 MHz. Dan saat ini ibu saudara BTHNJ akan teman ibu saudara di Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan ibu saudara, kita masih ya dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan, teman ibu saudara, dan informasi juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Rompat FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah nih bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dompet FM Basudara semua itu tadi ya, ada Arlestita. Itu Arlestita kalau tidak salah dengan anaknya. Kalau tidak salah. Kalau yang salah barang kenapa? Ada beta berlayar jauh dan Basudara. Wali Kota Ambon Pak Budi Wenwatimena resmi membuka Soe Korno Klub Liga Kampung U17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan sepak bola Koda Eral ya. Ini Koda Eral 9 ini pada hari Sabtu 16 Mei 2026, dan turnamen ini menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus mencari bibit sepak bola potensi di Kota Ambon. Dan pembukaan kegiatan berlangsung meriah dan dihadiri unsur DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD, tokoh agama, panitia pelaksana, pelatih, ofisial, hingga seluruh tim peserta hadir. Berbagai pihak menunjukkan dukungan terhadap perkembangan sepak bola usia dini di Kota Ambon bertajuk Manise. Dan Pak Wali Kota Ambon menegaskan olahraga ya, khususnya sepak bola memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda, dan olehnya itu momentum Soe Korno Cup Liga Kampung ini harus menjadi semangat bersama untuk memajukan sepak bola di Kota Ambon. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.com.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, Kora-Kora Kursus kembali menggelar kegiatan tahunan Pentas Seni Kora-Kora Kursus pada Sabtu kemarin 16 Mei 2026 di Gedung Source de Frete Serere Ambon. Dan kegiatan ini menjadi wadah ya bagi para peserta didik untuk penampilan kreativitas dan bakat seni memulai berbagai pertunjukan budaya internasional. Ketua Panitia Pentas Seni Kora-Kora Kursus ini, Firdawati Wokas, yang mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran di lembaga kursus tersebut. Menurutnya kegiatan pentas seni tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga sarana pengembangan kreativitas anak-anak, dan para peserta diberikan ruang untuk mengekspresikan diri melalui seni dan budaya dari berbagai negara.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

104 FM, Basudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, 11 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita akan ada dengan Basudara saat ini di program kita, yaitu Kabar dan Dunci, temani Basudara. Oke, selamat siang ya untuk semuanya, dan tetap di 104 FM, Suara Budaya Maluku.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Sobat FM, saudara semua, itu tadi ya Presiden Tidore. Ada Level Music X ya yang dong kasih teman gue saudara. Dan dia sempat ya berkolaborasi dengan Toton Karibo. Ada lagu yang asik sekali. Karena Toton nih versinya Toton sama dia tuh rapper ya, bukan lagu-lagu yang bagoyang-bagoyang begitu asik. Oke, kita tinggalkan itu saja. Dan Patimura Fest 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Ambon dan Pak Budi Matimena. Ini di kawasan Jalan Patimura Kota Ambon pada kemarin. Dan festival yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-209 ini berlangsung meriah dan dipadati masyarakat. Dan saudara, pembukaan festival ditandai dengan penyerahan obor sebagai simbol semangat perjuangan Kapitan Patimura yang terus menyala bagi generasi muda Maluku. Dalam sambutannya, Pak Boni Menawatimena ini mengajak masyarakat yang menjadikan semangat perjuangan Patimura sebagai kekuatan bersama dalam melawan kemiskinan, kebodohan, serta berbagai persoalan sosial di Kota Ambon. Dan terutama hari dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahir, yang sekaligus menyerahkan sertifikat pencanangan mereka kepada pelaku UMKM serta sertifikat merek kolektif kepada Koperasi Merah Putih Desa Wayame dan Desa Rutong. Oke, informasi lebih lanjut Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.
1: Itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.

0: 2, 3, 4.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ali. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai. When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all cold again.
2: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar perisperial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026. The world is one, the
3: world is strong. Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Sobat FM Basudara semua, kita cuplikan lagu-lagu saat ini teman di Basudara di program kita Kabaran Donci menutup perjumpaan kita saat ini. Terima kasih untuk Basudara dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, petugas penawadam kebakaran atau damkar pos Paso berhasil mengevakuasi seekor ular liar yang masuk ke kawasan pemukiman warga di daerah Halong Atas, Kota Ambon. Dan evakuasi ini dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang merasa resah dengan keberadaan hewan reptil tersebut. Peristiwa ini bermula ketika seorang warga bernama Cindy melaporkan adanya pemunculan ular liar di sekitar tempat tinggalnya. Laporan tersebut diterima langsung oleh petugas piket Regu 5. Regu 5 Platon B Pos Paso pada pukul 9.57 waktu Indonesia Timur, yang kemudian dengan siaga langsung menerjunkan personel ke lokasi kejadian. Proses evakuasi berlangsung dramatis namun aman berkat kesiapan dan keahlian para petugas. Ular liar tersebut akhirnya berhasil diamankan pada pukul 11 waktu Indonesia Timur tanpa menimbulkan korban luka baik dari pihak warga maupun petugas yang mengamankan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Apakah itu tadi ya ada cerita indah? Dan memang bersaudara kalau bilang cerita indah, semua punya cerita indah dan cerita tidak indah juga. Tapi di lagu ini dia menceritakan tentang sesuatu yang sudah pergi dan dia masih merindukannya. Ya pasti ya bersaudara, kalau sesuatu yang sudah pergi bukan saja meninggal ya, tapi pergi meninggalkan itu sakit ya bersaudara. Tapi kalau kita boleh untuk mengingat, tapi juga kita boleh untuk melupakan, karena sesuatu yang pergi belum tentu dia akan balik kembali untuk kita. Dan kita harus jalani hidup kita sendiri yang memang harus butuh proses memang cukup lama untuk melupakan. Tapi kalau tidak kita jalankan bersaudara, kalau kita tidak untuk melupakan, berarti kita akan ada di zona itu terus. Kita harus comfort zone ya. Oke. Dan memang bersaudara, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu baik atau buruk, tapi kalau landaskan itu dengan pikiran yang sehat, tidak memikirkan hal-hal yang sudah lewat, berarti otomatis kita bisa maju ke depan untuk menjalani kehidupan, karena kehidupan ini masih terus berlanjut ya, bukan saja roda tapi ini bumi. Bumi berputar terus dan kita tidak tahu kapan kita akan ketemu. Tapi yang pasti kita doakan yang terbaik untuk mereka. Baik bukan saja menghilang dari dunia ini, tapi pergi meninggalkan kita. Cici, kayak kita sudah punya kenangan gitu. Oke, bersaudara, tetap dengan Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku. Ini bertemu kasih nih, kayaknya akan satu ya dengan lagu ini, Menyesal Pakai Hati, yang bertemu kasih teman-teman bersaudara.

Bang Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Sobat FM Basudara, semua semangat masyarakat Kota Ambon untuk berolahraga di sore hari kini terlihat semakin meningkat ya. Hampir setiap sore berbagai ruas jalan, lapangan hingga ruang terbuka publik dipenuhi warga yang berjalan kaki, jogging, bersepeda maupun melakukan senam bersama. Fenomena ini menjadi gambaran positif bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin tumbuh. Beberapa lokasi seperti kawasan Patimura Park ya Basudara, Lapan Merdeka, Gong Perdamaian Dunia hingga area pesisir Teluk Ambon kini ramai dikunjungi warga dari berbagai kalangan ya, kalangan usia. Tidak hanya anak muda, para orang tua bahkan anak-anak juga ikut memanfaatkan waktu sore untuk beraktivitas fisik sambil menikmati suasana kota yang sejuk dan nyaman. Meningkatnya budaya olahraga sore itu ini tentu ya menjadi hal yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat. Selain membantu menjaga kebugaran tubuh, olahraga juga dapat mengurangi stres setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini juga hidup sehat seperti ini juga mampu mempererat hubungan sosial antara warga karena banyak masyarakat yang berolahraga secara berkelompok maupun bersama keluarga. Dan fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Ambon mulai menjadikan olahraga ya bukan sekedar kebutuhan sesaat, tetapi bagian dari gaya hidup. Dan kehadiran komunitas lari, senam hingga bersepeda yang semakin aktif juga menjadi bukti meningkatnya antusiasme warga ya terhadap aktivitas positif. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat siang ya untuk Basudara yang baru bergabung. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara,

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Sobat FM, saudara semua, kecewa deng siapa coba? Deng dia siapa tuh? Oke, selamat siang dulu ya untuk Dewa. Katanya kakak sementara dengar kakak nih di ini, sementara bawa oto dia. Waduh. Oke, selamat siang aja ya untuk Dewa yang ada di Namlea sana. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Oke, dan kali ini kita mau kasih tradisi budaya dari Nusantara ya. Bukan satu daerah saja, tapi banyak yang kita mau bagi, asik. Oke, kalau berbicara mengenai tradisi budaya Nusantara, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang lebih dari itu, kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dari ribuan bahasa daerah. Kekayaan ini melahirkan beragam tradisi budaya Nusantara yang menjadi identitas dan warisan bangsa pastinya. Dan kali ini ada budaya yang memang sangat top ya, sangat luar biasa terkenal sampai di mancanegara. Ada tradisi budaya Nusantara, upacara ngaben di Bali sana. Ya, bahwa saudara, ngaben adalah tradisi kremasi umat Hindu Bali yang bertujuan mensucikan roh orang yang telah meninggal agar kembali ke asalnya. Dan makna ini sebagai simbol pelepasan jiwa menuju alam spiritual, dan bentuk penghormatan juga tertinggi kepada leluhur. Dan bersaudara, ini keberlangsungan di era modern. Okay. Masyarakat Bali ini tetap menjunjung ngaben sebagai ritual wajib ya, dan juga ada dukungan pemerintah daerah menjadikan daya tarik wisata budaya juga. Dan kalau bilang nilai penting, memang nilai penting ya bersaudara, mengajarkan arti ketulusan, terus penghormatan kepada keluarga serta siklus hidup dan kematian. Oke. Oke, nanti kita balik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ada telepon. Ini yang lagu ini pernah sempat viral ya. Jangan ditanya lagu ini enaknya seperti apa.

Nah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Lompat FM bersaudara semua, itu tadi Vicky Salamur dengan Cinta Sing Pakai Spasi. Asik. Oke, kita balik ya dengan tradisi. Ini tradisi yang kedua, kalau tadi ada Bali, kali ini ada Sumatera Barat ya. Tradisi budaya Nusantara yang kita kasih ini tebuik ya. Tabuik, aduh. Tabuik bersaudara berasal dari Pariaman, Sumatera Barat, yang dilaksanakan untuk memperingati gugurnya cucu Nabi Muhammad dan juga Husain bin Ali di Karbala. Oke. Makna dari tradisi ini mengandung nilai religius, solidaritas dan penghormatan pada sejarah Islam, dan bersaudara menjadi simbol persatuan masyarakat Pariaman juga. Oke, untuk keberlangsungan di era modern sekarang ini, Basudera dikenal sebagai fasilitas tahunan yang menarik wisatawan juga, dan juga dukungan penuh oleh pemerintah daerah dan komunitas adat juga. Oke, kalau nilai pentingnya ini ada banyak ya, itu menyangkut menanamkan solidaritas, ada juga gotong royong dan juga penghargaan terhadap sejarah. Oke, itu kalau di Sumatera Barat sana, kali ini dari Toraja. Nah, kalau Toraja pasti bersaudara tahu karena ini memang sangat terpopuler ya, bahkan di dunia juga, karena tadi si Rambu Solo ini yang ada di Toraja nih sampai mancanegara datang untuk meliputnya. Oke. Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman masyarakat Toraja Sulawesi Selatan yang dikenal megah dan sakral. Ya betul, karena memang bersaudara kalau ini makan duit yang sangat banyak juga. Oke, dari maknanya menghormati orang yang meninggal juga ya bersaudara, dan yang terutama simbol status sosial keluarga juga. Oke. Keberlangsungan di era modern tetap dilaksanakan dengan megah meski biayanya cukup tinggi. Mendapat pengakuan oleh UNESCO juga sebagai warisan budaya tak benda. Dan nilai penting yang memang diambil dari budaya Rambu Solo ini mengajarkan makna persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap leluhur. Oke. Oke, itu dua yang kita kasih. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Rombat FM, saudara semua, itu tadi ya yang asik sekali untuk kita nikmati dari siapa? Satu dari Justi Aldrin ya, yang kita kasih temani, saudara. Dan kali ini, saudara, kita mau bagi lagi tradisi budaya Nusantara Sekaten Yogyakarta dan Surakarta. Sekaten adalah tradisi tahunan yang diadakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad ya oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Makna dari tradisi ini menyebarkan syiara ya,

Islam melalui budaya juga, dan simbol harmoni antara agama dan juga budaya Jawa. Dan Mbak Saudara, dan keberlangsungan di era modern saat ini, Mbak Saudara, ini menjadi salah satu atraksi budaya yang konsisten dilaksanakan dan juga mendukung sektor pariwisata budaya Yogyakarta dan Surakarta. Nilai penting yang diambil, Mbak Saudara, memperkuat identitas budaya Jawa sekaligus menjaga nilai spiritual. Oke. Ada juga, Mbak Saudara, tradisi budaya Nusantara yang ditemukasi lagi, ada pasola Sumba sana ya, Mbak Saudara. Pasola ini adalah tradisi perang-perangan ya dengan kuda yang diadakan masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan makna dari tradisi ini adalah ritual syukur atas hasil panen, dan juga ada bentuk penghormatan kepada leluhur. Oke. Dan Mbak Saudara, ini nilai pentingnya menjaga ya, mengajak ini mengajarkan keberanian, ada sportivitas juga, dan juga rasa syukur atas rezeki. Oke, itu dia, Mbak Saudara. Nanti kita balik kembali, teman di Mbak Saudara. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah nggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga kato ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara Wali Kota Ambon, Pak Budiwen Wadimena menegaskan semangat perjuangan Kapitan Patimura harus menjadi energi bersama dalam membangun Kota Ambon yang bersih, aman, maju, dan berdaya saing. Menurutnya nilai perjuangan Patimura tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah semata, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata masyarakat sehari-hari. Penegasan tersebut disampaikan Pak Budiwen saat membuka Patimura Festival yang dirangkaikan dengan pencanangan hari ulang tahun yang ke-451 Kota Ambon di Jalan Patimura pada hari Jumat kemarin. Dan festival budaya ini berlangsung meriah dan menjadi simbol dimulainya rangkaian perayaan HUT Kota Ambon tahun ini. Dalam sambutannya, Pak Budiwen Wadimena mengatakan bahwa perjuangan Patimura harus dimaknai lebih luas oleh generasi masa kini. Semangat melalui penjajahan, kata dia, kini harus diterjemahkan dalam upaya mendapati berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ia pun mengajak seluruh warga untuk bersatu melawan berbagai tantangan yang dihadapi Kota Ambon, mulai dari kemiskinan, pengangguran, kebodohan, hingga persoalan lingkungan hidup. Menurutnya, perubahan ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Mbak Saudara semua, itu kisah tinggal cerita ya, ada Dika dan juga ada Glenna Sebastian yang kita kasih teman Ibu Saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kita ada masih dengan kabar dan Donci ya, di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, dan Mbak Saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan balik dengan informasi untuk menemani Mbak Saudara saat ini.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Rombat FM bersaudara semua, Rumah Tahanan Negeri kelas 2A Ambon ya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan pembinaan kemandirian ya yang produktif dan berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Rutan Ambon Jeffrey Persulesi menyampaikan salah satu bentuk nyata yang dilakukan ialah keberhasilan warga binaan ya dalam membudidayakan tanaman hidroponik pada kemarin. Dan kegiatan ini selaras dengan program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung implementasi program aksi Menteri ya Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menitip beratkan pada pembinaan kemandirian warga binaan melalui kegiatan yang produktif, kreatif dan juga bernilai guna. Pada sektor pertanian, warga binaan berhasil memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pembudidayaan berbagai tanaman hidroponik secara optimal. Dan bersaudara, melalui proses perawatan yang dilakukan secara rutin, tanaman yang dihasilkan tumbuhan subur segera memiliki nilai manfaat bagi kebutuhan sehari-hari. Dan program ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ruang tidak menjadi penghalang untuk terus berkarya dan produktif. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Selamat sore ya untuk saudara yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan perbeta. Kalau seng begini, orang su bilang

4 November saudara semua kembali di 90,1. Ada satu dari Rafa ya, dengan Siapa Sangka yang terkasih temani buat saudara, dan perjalanan kita masih panjang ya buat saudara. Oke, selamat sore aja untuk buat saudara yang mungkin menikmati waktu liburnya di hari ini.

di luar sana juga bersaudara masih cuacanya ya tidak baik, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, ya begitulah pancaroba ya. Lagi tapi kalau pancaroba kali begini biasanya anak-anak pada sakit tuh karena musim pancaroba. Tapi kita berdua aja, jangan sampai anak-anak keluar di luar menikmati enaknya mandi air ujang. Oke, dan rasa sukalah, terima kasih dari Fresh Clinic Yulu.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Rompet FM saudara semua, dan itu satu dari GP Band dengan Papa Pung Sayang yang kita kasih teman di bos saudara saat ini. Dan bos saudara, satu donji terakhir nantinya kita akan ada dengan bos saudara di news hari ini. Oke, tetap di Rompet FM, dan flash ini kiuluh, jujur sih yang bisa.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Polsek Wartamiran, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Wartamiran pada Jumat kemarin 2024. Dan kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat ini dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Panen raya dipimpin langsung oleh Kapolsek Wartamiran Ibda Kurniawan Dwi Sandi. Turut hadir sejumlah petugas penyuluh Dinas Perianuan dan kelompok tani bulan tanah desa setempat. Kapolres Kabupaten Tanimbar AKBP Yani melalui Kapolsek Wartamiran Ibda Kurniawan Dwi Sandi mengatakan bahwa kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tugas Polri selain menjaga keamanan juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal. Dian Kapolsek mengaku panen raya ini merupakan hasil nyata dari program ketahanan pangan yang sebelumnya di pihaknya pernah menyalurkan bantuan bibit jagung ke panen pada 10 Februari 2026.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

0: Perombat FM bersaudara semua, asik ya. Satu dari Freshly Nikulu yang berkasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, apa kabar untuk semuanya? Masih ya dengan lagu-lagu asik yang kita temani, dan nanti informasi juga akan kita bagi
1: dari negeri Latin.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Basudara, katong semua tahu kalau di Indonesia ini sering terjadi bencana alam. Salah satunya itu bencana alam banjir. Banjir itu akan terjadi dikarenakan sungai yang tiba-tiba akan meluap. Dan itu penyebabnya bisa dari alam, bisa juga karena ulah katong manusia sendiri. Yang harus katong tahu, manusia itu bagian dari alam. Jadi kalau katong menyakiti alam, itu sama saja dengan katong menyakiti diri sendiri.

Pro 4 FM bersaudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita untuk saat ini. Terima kasih untuk bersaudara yang masih tetap setia dan beta di saat ini. Dan bersaudara, kita pamit. Selamat sore untuk semuanya. Terima

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Wali Kota Ambon, Bodiwin M. Watimena menegaskan semangat perjuangan Kapitan Patimura harus menjadi energi bersama dalam membangun kota Ambon yang bersih, aman, maju, dan berdaya saing. Dia mengatakan nilai perjuangan Patimura tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah semata, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata masyarakat sehari-hari. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Patimura Festival yang dirangkaikan dengan pencanangan hari ulang tahun ke 451 Kota Ambon di Jalan Patimura, Jumat malam. Festival budaya ini berlangsung meriah dan menjadi simbol dimulainya rangkaian perayaan HUT Kota Ambon tahun ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Pro 4 Radio Ambon dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Gita Wakanu di sore hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta kembali menghiasi ruang dengar bahasa dari semua. Dan Katong masih akan mendengarkan beberapa donci sampai nanti menjemput pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Jadi perbasudara yang ada stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung

dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam pendampingan pengelolaan koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisela. Pendampingan tersebut meliputi aspek administratif, manajemen hingga legalitas kelembagaan koperasi. PLT Kepala Dinas Koperasi Seram Bagian Barat Andarias Kikalesi usai mengikuti peluncuran nasional Koperasi Desa Merah Putih yang digelar serentak seluruh Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan peran instansi teknis sangat penting agar program strategis pemerintah pusat dapat berjalan secara tertib, sehat, dan berkelanjutan di tingkat desa. Ia menegaskan Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat siap memberikan dukungan penuh melalui pembinaan sumber daya manusia, pengurus koperasi, pelatihan manajemen keuangan, hingga pengawasan kelembagaan secara berkala. Selain itu, ia juga menilai sinergi antar pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat akan menjadi modal utama dalam membangun ekosistem usaha desa yang kuat di wilayah Bumi Saka, Mese Nusa. Program ini juga diyakini dapat mendorong hilirisasi komoditas lokal, membuka lapangan kerja baru serta membantu menekan angka kemiskinan di wilayah pelosok. Kolaborasi lintas sektor yang terbangun menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan dari desa.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Kita tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul. Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menggulirkan langkah besar memperkuat ekonomi rakyatnya dengan meluncurkan 1.061 koperasi desa merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Peluncuran nasional yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur itu menjadi penanda dimulainya gerakan baru membangun kemandirian ekonomi berbasis desa. Acara yang digelar secara daring dan terhubung dengan ribuan titik di berbagai daerah tersebut berlangsung penuh semangat. Pemerintah menegaskan koperasi bukan lagi sekedar wadah usaha, tetapi instrumen strategis negara dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil hingga ke pelosok Nusantara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kekuatan bangsa harus bertumpu pada desa. Dan menurutnya, selama ini petani, nelayan, dan peternak masih terjebak dalam rantai distribusi panjang yang membuat hasil produksi mereka tidak memiliki nilai jual yang adil. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Raffles Manurung menegaskan bahwa koperasi Desa Merah Putih bukan hanya badan usaha biasa, melainkan benteng pertahanan ekonomi rakyat yang harus dijaga bersama. Ia menyebut program tersebut menjadi harapan baru bagi petani dan nelayan di Maluku agar bebas dari ketergantungan terhadap tengkulak. Dan ia juga memastikan jajaran Korem 151 Binaya bersama Kodim di bawahnya akan mengawal ketat jalannya program tersebut melalui kolaborasi Babinsa dan Babinkamtikmas di lapangan.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Silahkan yang mau bergabung di Matawana Perompat di malam hari ini, line telepon sudah kita buka di 0911 311 544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Matawana Perompat, selamat malam, halo.
1: Matawana Perompat, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Puncak Tunika ini.
1: Benar.
0: Mister Gaso, kabar bagaimana tuh, baik?
1: Baik, Kak Ica.
0: Siap. Malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Mau request lagunya Roy, Jatah Hati Punyong Papua.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Salam pertama untuk Kak Ica yang lagi bertugas. Semoga sukses selalu dan pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat.

0: Ternate pagi tadi sama malam pagi tadi untuk Eva di nggak salah ibu guru itu dia masih di Ternate juga itu. Terus untuk Dina di Gedung Jeri selamat malam. Kakak Ika yang di Bondowoso nama siapa sih?
1: Di Wonosobo, Kak Wiga.
0: Nah, Ibu Wika selamat malam. Oh, bertugas. Nah, terus untuk Kak Bio di Suli bersama Pak Marcel selamat malam juga, selamat beristirahat. Untuk Kak Rere di Pasar Tengah, Ibu Marni di Pasar Transit, Beta Bisa Gila, selamat malam juga, tidak usah sebut namanya, dia sudah tahu itu. Terus untuk Bung Deden di Tengah-Tengah, selamat malam Bung Deden. Dewa Hujan di Kota Ngamlea, selamat malam Bung Dewa, jangan kasih hujan lah, cuaca bagus ini. Terus untuk Chris Pati, alamannya di mana tuh Kakak Ita?
1: Di NTT.
0: Nah, Bung Chris Pati, selamat malam. Terus untuk Mas Yono di Gemba, tapi lama sudah hilang dari udara ini.

0: Syarif di Cerakis. Selamat malam, Syarif. Siapa? Yes, untuk Ayu di Masawi, selamat malam. Untuk seluruh mata warna perompak yang mesergasek tidak bisa sebut namanya satu persatu tanpa terkecuali, semua punya selamat malam, salam kompak selalu. Spesial untuk Kak Ica, selamat malam. Itu aja Kak Ica, dadu.
1: Danke, Mr. Gasok, dadu. Ada Suka Nyong Papua dari requesternya Mr. Gasok, dan satu lagi boleh ya. Di 0911311544 ada yang sudah gabung. Mata warna perompak, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak Junaidi kah?
2: Memang suka Pak Junaidi. Apa kabar?
1: Baik, Pak Junaidi, kabarnya gimana? Baik.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Masya Allah. Malam ini mau request lagu apa, Pak Junaidi? Silakan.
2: Samudra Cinta.
1: Dari siapa
2: John
1: tuh?
2: John Sera.
1: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Untuk Maita, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi ya bersama keluarga. Beta menyapa ada Bunda Elspi di Manado. Selamat malam, harapan sehat juga ya. Nona Fika juga di sana. Yang baru lewat siapa? Mr. Gatot kah?
1: Mr. Gasok.
2: Untuk Mr. Gatot, selamat malam dan terima kasih. Salam balik ya. Stevie di Asbers. Selamat malam. Kalau ada monit masuk juga. Ada Bundewa yang ada di di Kota Emas Namlea. Selamat malam, harapan sehat. Ada Eca juga yang di Bentas, selamat malam, harapan sehat bersama Mama. Ada Wika juga. Ada Kakak Rere juga, Kakak Rere yang ada di Pasteng. Selamat malam, harapan sehat. Ibu Emma Cica Marni juga di Transit ya, Paso. Deden tengah-tengah, Fabio juga di Suli, selamat malam, harapan sehat. Ada siapa juga, Ibu Poppy yang di Skip, selamat malam. Inka juga yang ada di Kapan, selamat malam ya. Dan selamat malam semua. Ada Ayu Masohi ya, selamat malam. Ada Syarif Nyong-Nyong yang ada di Telake, selamat malam, harapan sehat juga. Siapa yang di Wehaung, siapa namanya?
1: Kakak Nona Eva.
2: Eva, ya Eva. Assalamualaikum dan selamat malam, harapan sehat. Semua sudah yang ada di Ambon maupun luar kota Ambon ya, dapat salam dari Pak Junaidi. Itu dulu Nona Ita. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu ini akan menghiasi katong ruang dengar pendengar. Nanti setelah ini katong akan ikuti bersama siaran berjaringan 1000 pulau. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bula.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjargon Kormil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ternate, Bula, dan juga RRI Samulaki. Bagaimana sih cerita dari masing-masing daerah tersebut? RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan judul UMKM Lagu Nagam Hira Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama saya Tasnim Nirwan dari RRI Ternate. Akan menghadirkan obrolan salah satu UMKM yang ada di Danau Laguna Gambira. Seperti apa obrolan saya bersama Ibu Nur Laila Ahmad? Simak selengkapnya setelah yang berikut ini.

0: Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku usaha ya yang ada di Laguna Gamhira. Ya, dengan Ibu siapa?
1: Nur Laila Ahmad.
0: Ibu Nur Laila Ahmad. Nah, ini nama Laguna Gamhira sendiri artinya apa ini, Bu?
1: Kalau Laguna Gamhira sendiri itu namanya kampung yang hilang.
0: Ya, kampung yang hilang. Berarti sekarang sudah ditemukan ya. Ya, baik, Ibu salah satu pelaku usaha di sini ya. Hanya sendiri atau ada beberapa orang?
1: Saya dengan anak saya. Ada satu orang aja. Karena enggak tidak banyak pelanggan kan, maksudnya cuma satu orang aja.
0: Ya, jadi Ibu hanya sendiri di sini ya. Dan ini punya sendiri atau punya keluarga atau dari pemerintah sendiri?
1: Punya orang. Maksudnya ada punya orang tuh, maksudnya ada orang yang maksudnya suruh saya kelola kan. Jadi orang itu bukan pemerintah lah, orang biasa aja.
0: Iya, berarti ini punya orang yang dikelola oleh Ibu. Iya. Jadi hasilnya bagaimana ini? Apakah dibagi dua ataukah 50-50 atau 30-70 gitu?
1: Tidak bagi hasil. Maksudnya kita kan jaga di sini. Jadi kita bersih-bersih saja, jualan toh. Itu enggak bagi hasil.
0: Berarti tidak ada bagi hasil ya. Jadi sepenuhnya jualan punya Ibu. Iya. Kalau masalah tempat sendiri apakah dikontrak atau bagaimana?
1: Tidak dikontrak. Karena ini kita dijaga aja.
0: Oke, Ibu yang jaga ini ya. Iya. Jadi gratis gitu iya. Ya. Oke, baik. Nah, Ibu dengan tempat Laguna Gamhira ini ya, untuk menu jualan di sini apa-apa saja nih, Bu?
1: Ada gudeg panas, dingin, mie goreng, mie kuah, aqua, kan ada tuh. Terus pisang goreng sampai pakainya sambal juga gitu, es kelapa muda gula merah. Itu aja.
0: Ya, baik. Dan ini tentunya ada kisaran harganya gitu ya. Hmm. Ada yang paling murah sampai yang paling mahal. Bisa dijelaskan yang paling murah dan juga yang paling mahal gitu.
1: Nah, soalnya kan maksudnya barang-barang kan naik. Jadi kita juga kalau belanja kan biasa dulu kan harganya murah. Sekarang dia naik kan. Makanya kita juga naik sedikit aja begitu. Macam misalnya gudai kita kan jual 15 gelas karena dipakai gula, pakai air panas kan, semua itu kan serba apa kan. Iya, jadi jelas 15.000 begitu. Maksudnya kita belanja juga harus pakai ojek begitu. Mie kuah juga begitu, 20 harganya saya jual pakai telur 20 begitu.
0: Iya, baik, jadi harganya beragam ya, tergantung menu yang nantinya dipesan iya, gitu iya. Ya. Oke, dan ini untuk setiap harinya kira-kira pelanggan yang datang yang berkunjung di sini kisarannya berapa nih dari pagi sampai sore gitu?
1: kalau dari pagi sampai sore kira-kira ada yang 300, 200, alhamdulillah kan. Yang penting ada begitu, biar sedikit-sedikit yang penting ada. Yang penting dia masuk gitu.
0: Ya, pemasukannya per hari sekitar gitu ya, tergantung dari beberapa pelanggan yang datang berkunjung ya. Nah, ini dibukanya dari mulai pagi jam berapa sampai tutup jam berapa?
1: Pagi jam 7 sampai tutup jam 6 sore gitu tutup.
0: Oke, dari pagi jam 7 sampai jam 6. Nah, untuk danau Laguna Gamhira sendiri nih yang ditawarkan di tempat wisata di sini apa nih, Ibu?
1: Maksudnya gimana?
0: Untuk apa pemandangan mungkin di sini?
1: Pemandangan cuma lihat view aja, maksudnya the view, maksudnya Metara, Tidore ya kan, sini cuma view aja tiap apa-apa.
0: Oke, baik. Nah, ini kan juga pernah nih ada beberapa selegram juga sempat mengabadikan momen di sini nah. Dan kita belum tahu nih ada selain itu ada siapa saja nih kalangan artis yang mungkin sudah berkunjung di sini, ada kata Rani?
1: Belum ada.
0: Belum ada artis yang datang berkunjung sini ya. Untuk dari kalangan pejabat biasa kan kalau dari luar ya ketika berkunjung dulu ada.
1: Maksudnya dulu ada sih. Maksudnya dari Manokwari juga ada.

0: Terus dari baru-baru kan pejabat itu dari Jokowi juga ada yang datang di sini, rombongan kan ada datang.
1: Berarti dari rombongan Jokowi juga pernah mampir di sini ya. Oke, dan untuk saat ini nih, biasa UMKM ini kan pasti ada dana-dana atau bantuan dari pemerintah sendiri. Nah, untuk terkait dengan pemerintah sendiri, apakah ada pernah datang untuk memberikan bantuan atau lain sebagainya?
0: Tidak pernah. Ini dana sendiri, maksudnya ya kita sendiri, maksudnya dana sendiri kan. Tidak ada bantuan pemerintah, tidak.
1: Jadi belum ada sentuhan langsung dari pemerintah ya, terkait dengan fasilitas yang ada di Danau Fahira, Gamhira ya, Danau Gamhira itu ya. Ini murni swadaya dari ibu sendiri ya, biaya termasuk modal dan juga bangunan fasilitas juga dibangun oleh ibu sendiri, itu ya.
0: Iya, bangun sendiri, saya tidak ada dana apa pemerintah, tidak. Jadi saya sendiri aja ya.
1: Iya, baik Henda. Untuk saat ini ya, kan banyak sekali tempat-tempat wisata baru yang sudah dibuka ya. Kalau saat ini apakah pengunjung sama seperti hari-hari yang lalu, masih ramai atau bagaimana?
0: Ya biasa-biasa aja, maksudnya pengunjung tidak banyak lah, biasa-biasa. Ya seperti saya bilang itu kan, hari-hari begitu aja.
1: Berarti masih sama ya. Dan ini ada, biasa kan kalau kita sekarang masuk di zaman digital ya, tempat-tempat wisata kan sudah mulai rame dengan digital medsosnya gitu. Nah, untuk Danau Gamhira sendiri ada medsosnya atau tidak ada IG, FB atau apa?
0: Tidak ada.
2: Iya,
0: tidak ada.
1: Oke, baik. Dan mungkin sedikit harapan dari Ibu ya, terkait dengan kita kan sama-sama harus mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Maluku Utara, khususnya yang ada di Kota Ternate. Harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat apa nih?
0: Ya insya Allah tuh, kalau pemerintah mau lihat ya insya Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa, jadi usaha saya sendiri kan.
2: Oke. Selain itu ada lagi harapan-harapan atau keinginan apa dari Ibu untuk saran-saran dari pemerintah gitu?
0: Ya saran gimana, kalau saya ya saya tuh mau saran sih, cuma gimana ya begini aja.
1: Oke, mungkin harapan dari Danau Gamhira sendiri apa nih ke depannya, bagaimana, apa yang harus ini dikembangkan lagi, potensi yang ada di Danau Gamhira ini?
0: Iya sih, maksudnya
2: kedepannya mau bangun apa lagi di sini atau
0: enggak bangun apa-apa, begini aja.
1: Yeah. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu ya.
0: Moga sama-sama. Ya.
1: Itulah sedikit perbincangan kita dengan Ibu
0: Nurlaila.
1: Ibu Nurlaila selaku pelaku usaha di Danau Laguna Gamhira ya. Oke, terima kasih Ibu.
3: Demikian obrolan saya dengan Ibu Nurlaila Ahmad, selaku pemilik UMKM Laguna Gamhira. Semoga bermanfaat. Saya Tasnim, sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapa lagi. Tabea, subacu.

0: Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Ternate, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik Bien Adat Masyarakat El Dedora SBT.
1: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Al-Hamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau Tekun Adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Ah, itu di ujung yang itu.
2: Jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saya detik.
1: Tentang sejarah usir. Ini kau jaga jamar.
0: Pendengar budaya, Bian atau Tekun Adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal Bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian Bian atau Tekun Adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi Bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Franz Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: Sayaw na dyan ang tawarilo kung singkaw nung panbalbatan mo'y ni malabaw. Pada saat ini, lihat mahilangan, nabiliwara, nabiliwar, baru marana na balas. Pada saat ini, Pak, sarang ajar matora.
1: Sejarah di tentang binak, biasanya dari laki-laki dia
0: naik duduk
1: lapor, dia masuk kami dia lapor, lalu dong ada bikin apa ada kayak sirip itu begitu, kan ini baru dong tahu di kepala marga dengan
0: kepala dusun
1: kepala marga buka
0: perempuan dia
1: minta buka lalu perempuan lah, dia perempuan dia saya mau kata apa dong, mau maksud dulu. Tapi dalam hal ini laki-laki juga tidak mau. Buka sebarang kasih lapor-lapor.
0: Lapor-lapor. Tapi ini dia buka apa? Perempuan
1: laki-laki. Laki-laki perempuan dibuka buka bungkusan. Tidak ada sini baru apa yang laki-laki tidak tahu atau bungkusan. Laki-laki dan bilang perempuan itu tahu dengan laki-laki.
0: Ya, iya, buat pilih apa? Apa dengan apa?
1: Tekun.
0: Oke, ya, tekun adatnya sebuah apa yang apa? Sebuah nande, hilara.
1: Ya. Dalam pernyataan perempuan dia tanya dong. Artinya dia di gimana nanti?
0: Hilara. Hilara. Ini hilara nyaji.
1: Menyakut hilara marana.
0: Tapi marah hilara nama juga nih. Nama juga marana. Salah dari salah satu dari orang tua kopi perempuan harus dia tanya. Ya,
1: saya ingin mengucapkan
0: Warat

0: Inyo utara dengan selatan turun kasih damai. Jangan buang rumah seperti angin
1: ribut yang tadi.
0: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi
1: kepala. Jadi bila, jadi PBB. Jadi, jadi untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, kayaknya itu Fan, itu Fan.
3: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi siri pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: Kalau perlawanan dalam hati itu berarti baiknya begok. Bungkusan menginara baiknya bukan tak berarti. Hakim, hakim harus berpengaruh dengan diri. Apa aja? Segera. Sepada putih. Yang ada selain sesuatu yang selalu
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau Tekun Adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Ah, itu di ujung yang itu.
2: Jadi ini kaitan adalah rubah Farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan tadi teh.
0: Pendengar budaya, Bian atau Tekun Adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal Bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian Bian atau Tekun Adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi Bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Franz Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

Thank you.

0: utara dengan selatan turun kasih damai.
1: Ya jabon arwah seperti hakim
0: orang yang duduk yang tadi.
1: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi kepala.
0: Jadi PBB. Jadi untuk menjamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, ini tuh Fan, ini tuh Amin.
3: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: Kalau perlawanan dalam hati itu berarti baiknya mengomong. Bungkusan minara baiknya bukan tak berarti. Hakim harus berpengaruh dengan dia. Apanya segera kepada
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yang kini kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Bula. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samulaki dengan topik patung tumbur. Dan cerita dari RRI Samulaki berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Saya Tawa akan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.
1: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samulaki dalam siaran berjaringan Budaya Serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Samulaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar, kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
2: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak punya kesibukan setiap hari apa saja Bapak?
3: Buat mas, kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
2: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mengukir patung saja Bapak ya?
3: Iya.
2: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
3: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
2: Oh ebon, iya.
3: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku, susu siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
2: Oh, jadi patung tumbur ini dia hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu eboni nih Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
3: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
2: Iya.
3: Yaitu patung yang duduk sambil tongkodagu, terus patung tani, lalu perahu tuh perahu Tanimbar, lalu perahu Benisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
2: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
3: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
2: Ini turun-temurun atau memang sejak itu baru Bapak mulai?
3: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun ini. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
2: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak, ya?
3: Iya.

0: Yang biasa pesan itu dari mana saja, Bapak?
1: Ya, itu pesanan itu dari apa sudah kabupaten kota, khususnya di provinsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui apa sudah dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini, Bu.
0: Sejauh ini lancar, pemesanannya lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini, Bapak pakai memandiri memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana, Pak?
1: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena hilangnya dengan COVID. Sehingga sangat kurang pemasukan dari apa sudah para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landanya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Ya, mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta. Adapun sampai 5-6 juta.
0: Kalau setelah COVID ini bagaimana, Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
1: ya, setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali, Bu. Paling minimal satu bulan itu ya 1.500.000. Ada kalanya tidak ada sekali.
0: Tapi kalau tidak ada sama sekali, bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu, Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja, atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
1: Iya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri itu kita bergantung pada kerajinan ini, Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar, ya itu kayaknya kita ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
0: Jadi apa solusinya, Bapak, kalau memang tidak ada sekali, Bapak, apa aktivitasnya apa? Mungkin lewat
1: Iya, terpaksa kita cari pekerjaan yang lain sementara, Ibu.
0: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu, Bapak?
1: Biasanya kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi, kita terpaksa akan kita masih kerajinan. Ya, berjalan di Kota Sumlaki, ya, turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya, Ibu.
0: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerja ya. Seperti itu. Tapi itu membantu, Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus, ataukah bagaimana, Bapak?
1: Kalau siangnya kalau macam ketemu di kampung lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual-jual hasil kiram. Ya, hasilnya lumayan juga.
0: Biasanya harga jualnya seperti apa, Bapak? Harga jualnya, Bapak jual harganya seperti apa, Bapak? Berapa harga jualnya?
1: Jadi harga patungnya, harga perahunya, biasanya kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya kita kurang jual di kota, karena orang kurang jual patung. Kalau perahu kita jual ya, itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu per buah. Nah, setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung, mereka kalau senang langsung pesan juga. Jadi hasilnya lumayan, kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya, banyak, tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
0: Butuh waktu lama, Bapak, untuk pengukiran ini, Bapak?
1: Iya.
0: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini, atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu, Bapak?
1: Ya, ukuran kalau untuk ukuran perahu itu sudah pasarannya lancar, Ibu. Itu kalau patung ya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau dia sangat kurang. Kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang, karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2, tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat sia. Jadi itu yang sangat lancar.
0: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat, yang berminat banyak itu lebih ke perahu, Bapak. Itu untuk kopi dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana, Bapak? Apakah memang sama, mereka lebih dominan untuk ke membeli perahu?
1: Kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya, mereka sangat senang. Tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin nih, atau gantungan kunci itu ya, main itu yang memang sangat senang. Kalau dari masa sekarang, tapi kalau dari ya, kalau dari Indonesia sendiri ya, mereka sangat senang dengan kapal-kapal. Ya, gantungan ada satu dua yang senang juga, sampo pena, sampo tisu, yang lain-lain.
0: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri, ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri, ataukah memang sama nominal yang dipatok, sama seperti itu, Pak?
1: Ya, untuk ya memang sangat berbeda, Ibu. Kalau untuk dalam khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100.000, tapi kalau untuk daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar, khususnya di Maluku, di Jawa, itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu tidak sangat beda jauh, karena satu buah patung yang 30 cm itu 250.000, Ibu, mereka senang.
0: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya, Bapak. Untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual, selain perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu, Bapak?
1: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak. Jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Jadi tanpa tisu itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250.000. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300.000. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya.
0: Jadi yang paling harganya yang paling dominan, paling tinggi, dan itu apa, Bapak? Patung, perahu
1: ya, dominannya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai 1 meter sampai 1 meter setengah. Itu yang 25 cm, kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000, Ibu. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
0: Seperti itu, Bapak. Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya, Bapak, ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain, yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
1: Iya. Iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak, Ibu. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semen, dibutuhkan trom, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Tapi kalau hanya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh, Ibu.
0: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu, Bapak?
1: Dari tingkat bahannya, Ibu.
0: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu, Bapak?
1: Ya.
0: Tidak terlalu.
1: Ya, tingkatnya yang sulit gitu.
0: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya. tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke Bapak, kalau untuk ke Bapak sendiri, apa nama kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
1: Lomba desa ya.
0: Iya.
1: Desa juga, iya desa juga terlibat itu.
0: Ah, seperti desa, apa itu Bapak?
1: Dalam lomba desa kemarin. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami, Bu. Jadi kita sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam kita kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran, karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ itu. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjungi kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
0: Jadi untuk mengikuti lomba kan Tumbur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumbur Bapak ya, untuk lomba ya. Desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri tadi Bapak ya. Sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak, persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
1: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak. Lalu beta dijadikan satu kelompok. Karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita butuh untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, makanya tidak jalan. Jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
0: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
1: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
0: Ada berapa ya ikut Bapak?
1: Tidak tahu, belum ada berita persis Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
0: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
1: Iya, setiap apa sudah waktu yang lomba dari setiap dari
0: kabupaten kota tiap perwakilan.
1: Disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
0: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
1: Iya, penilaiannya di kampung.
0: Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan, dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya?
1: Iya.
0: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa, nanti belum tahu selanjutnya seperti itu Bapak ya?
1: Kita juga, kemarin kita kan sampaikan ke apa sudah, para tim bahwa kita kalau lomba dengan di tingkat regional itu kita tidak takut, kita sebagai pengrajin kita tidak takut, sebab kita ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada saat tahun 89. Kita
0: pilih
1: provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Koisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, kita ikut lomba Indotouris lalu pertukaran kerajinan. Jadi kan Jepara kerja beta pun kerajinan, beta juga kerja orang Jepara pun kerajinan. Lalu pada saat itu beta meraih dapat juara satu umum. Juga beta bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asna, beta pun takut. Karena beta sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang bahwa orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut. Tapi dia ini kita takut.
0: Menurut Bapak sendiri, apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu, Bapak?
1: Saat itu kita pertukaran pikiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin. Lalu perukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu, Ibu Ratu Koisina, lalu kita bilang, kalau memang pertukaran ini, kita minta supaya motifnya sama. Tidak usah. Lalu disetujui. Berminta lalu disetujui. Lalu kita lomba. Kita lomba, kita kasih perahu. Perahu lu, dari hasil perahu mereka ke beta. Lalu beta bilang, beta siap. Lalu beta bikin, lalu beta kasih ke dorang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama, satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi beta buat burung kerajinan, beta buat satu hari setengah saja selesai. Lalu aku dapat juara satu umum.
0: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
1: Itu kalau dari Maluku, berhadapan dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi ini saja, ada empat daerah saja yang lomba.
0: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya. Pengalaman berharga juga, itu jadi catatan juga untuk Bapak, memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pinda sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya, persiapan-persiapan apa yang disiapkan. Mungkin ada patung, atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya.
1: Iya, berbagai-macam patung yang kita sudah siapkan. Ya bermacam-macam. Pokoknya motif apa saja yang kita pikir kita bikin. Jadi kita siap untuk mau ikut lomba. Saya tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah di matahari mau jatuh tuh. Jadi
0: apa, usia berapa sekarang?
1: Kita 54 ibu.
0: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran-ukiran ya. Iya Bapak.
1: Iya, ukiran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu, kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin.
0: Sesuatu yang menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu, masih dipikirkan Bapak ya, belum ada, tapi sudah beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya.
1: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa. Cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
0: Jadi untuk pembuatan ini sendiri Bapak, kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya. Ketika kalau mau lihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada pasti perbedaan-perbedaan, mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu, begitu Bapak? Atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
1: Iya, ada perbedaan kualitas.
0: Seperti apa itu Bapak?
1: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk patung lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan itu. Ya seperti motif yang ini ya ceritanya bagaimana khusus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana itu yang perlu dikembangkan.
0: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh Bapak tuh dari setiap patung-patung tumpur yang Bapak buat sendiri kira-kira dari apa sih yang menjadi motif apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
1: Motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu dari itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa? Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu patung tongkat dagu mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung tongkat dagu setelah di patung tongkat dagu terus patung pegang tempat siri tempat persembahan itu tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan. Jadi disembahkan kepada yang mereka percaya. Itu.
0: Jadi dua patung ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa, Pak?
1: Perahu. Iya, perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar-layar kupu-kupu yang itu biasa kejadian dari moyang-moyang dulu. Biasa kalau kunjungi macam Subara-Subara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu itu perahu tanimbar yang asli. Tapi sekarang kan perahu layar yang susun, yang layar yang susun ibu sudah tahu layar yang susun yang kecil-kecil itu su beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita ciptakan layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia itu mereka memakai layar seperti itu sehingga kita ciptakan perahu seperti itu ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita, tetapi itu perahu bangsa lain. Tapi bodi perahunya, manusianya itu tanimbar, orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain. Tapi kenapa kita membuat seperti itu? Karena itu sudah termasuk sejarah juga. Karena Indonesia, waktu Belanda dan Cina masuk ke tanimbar, maka itu mereka memakai perahu seperti itu dan naga. Mereka memakai naga. Ini sama kita itu saja. Lalu sekarang kan ada banyak yang ikut-ikut.
0: Banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini. Apakah memang perahu seperti itu yang banyak berpesan atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu?
1: Jenis perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun. Itu mereka sangat senang. Atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak perahu layar susun. Setelah perahu-perahu dari tanimbar juga mereka senang cuma hanya 1-2. Tapi untuk perahu layar susun mereka sangat senang.
0: Itu mungkin lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri Bapak luar daerah?
1: Iya dari dalam daerah, dari luar daerah, dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu. Tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar. Perahu layar, tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti. Iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu penari yang menceritakan tentang sesuatu daerah yang ini, perahu penari yang biasa ibu lihat, perahu yang biasa senang menari-menari. Nah itu, itu buat seperti begitu.
0: Jadi khas daerah ya Bapak ya? Ini juga
1: iya,
0: khas daerah Tanimbar.
1: Iya.
0: Selain perahu ada juga pikul batu Bapak. Ada seperti itu Bapak, pikul batu dan juga ada tombak parang.
1: Iya.
0: Ada makna tersendiri dari itu juga Bapak?
1: Iya, itu patung hukum baku, lalu pegang parang, tombak itu kan patung tani, ketung izin bilang patung tani.
0: Oh, itu patung tani.
1: Ya, patung tani, lalu ketung bikin patung yang pegang parang, tombak, lalu pikul kayu, pikul kapas, itu, tapi ketung buat sesuai dengan cerita, ini dia baru pulang kebun, baru pulang sawah. Lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya. Jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini.
0: Nah, kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana Bapak tombak parang?
1: Tombak parang, iya. Tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang ke kebun bukan hanya tukang parang isi, tapi dapun sarungnya. Lalu ikat di pinggang, lalu tombaknya dipegang, lalu dibawa. Itu tombak itu khususnya untuk menjaga jangan-jangan sampai ada binatang buas, ada musuh yang datang kan kita digolak berlindung.
0: Iya Bapak ya, jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu, tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Tidak ada kendala lain lagi Bapak? Atau mungkin hal lain yang bisa Bapak sampaikan?
1: Tidak ada untuk kerajinan ini tidak. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja, itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga, cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
0: Manual ya.
1: Iya ibu. Iya itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau memang sudah angan-angan sedikit ke waktu kita, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
0: Paling terakhir, kita, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
1: Iya. Ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
2: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam Budaya Serumpun bersama RRI Samlaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samlaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada.

para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Sentrasa katong sudah dipukul 23.56 menit, dan akhirnya beta pamit undur diri. Perbasaudara Dangke yang stay tune dengan katong, semoga informasi yang katong bagikan di malam hari ini, dari pagi hingga malam hari ini, bermanfaat. Salam sehat.

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah kata pembun tugas para batu mamba saudara di sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kata berpisah dengan harapan bahwa dapat lesa sampai siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ambon.

Selamat dan bersih Ambon saudara Gandul semua ini manapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Ketuakan Batamang Mbak Saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini Senin 18 Mei tahun 2026 lo FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandul semua, selamat ketemu acara di entry malah ketemu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan selamat pagi untuk semuanya. Halo, apa kabar? Beta HJD teman ibu saudara di pagi hari ini, tepatnya di edisi siar 18 Mei tahun 2026. Dan untuk menemani ibu saudara, rangkaian acara kita sudah kita siapkan. Dan kali ini ada lagu-lagu di Kanjuli Pagi, yaitu lagu-lagu Hindu yang akan teman-teman saudara sampai nanti ketemu ada di jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, mengajak generasi muda di Maluku untuk terus menjaga, menanamkan nilai-nilai perjuangan Kapitan Patimura dalam kehidupan sehari-hari. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta terhadap daerah dinilai harus tetap diwariskan kepada anak-anak muda di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan kompetitif. Dan bersaudara, menurutnya perjuangan Kapitan Patimura bukan hanya soal perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat bangun negeri. Oleh karena itu, sejarah ini jangan sampai dilupakan, menilaikan menjadikannya sebagai inspirasi untuk berprestasi di berbagai bidang.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

pelayanan yang sama dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Podcast Ambasudera itu Maluku Satu Rasa dari Caken Suku Sepa yang kita kasih teman Ibu Sudara di saat ini. Yang pasti tambah semangat Basudara untuk beraktivitas di hari pertama ini ya Basudara. Oke, dan Basudara ini Kora-Kora Kursus kembali menggelar kegiatan tahunan Pentas Seni Kora-Kora Khusus pada hari Sabtu kemarin ya 16 Mei tahun 2026 di Gedung Source the Freites RRI Ambon. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menampilkan kreativitas dan bakat seni melalui berbagai pertunjukan budaya internasional. Dan Basudara, Ketua Panitia Pentas Seni Kora-Kora Khusus ini, Firda, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran di lembaga kursus tersebut. Dan menurutnya kegiatan pentas seni ini tidak hanya menjadi ajang hiburan saja, tetapi juga sarana pengembangan ya karakter dan kreativitas anak-anak. Dan para peserta diberikan ruang untuk mengekspresikan diri melalui seni dan budaya dari berbagai negara. Wow, keren ya. Dan Basudara ia juga menjelaskan seluruh peserta yang mengikuti kontes khusus ini di Kora-Kora Khusus ini dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dan peserta berasal dari berbagai jenis pendidikan, mulai dari siswa kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas. Dan Basudara, berbagai pertunjukan yang mereka tampilkan ya untuk memeriahkan acaranya melalui dari tarian tradisional, mancanegara, pertunjukan musik, hingga menampilkan kreatif lainnya yang menggambarkan beragam budaya yang ada di dunia. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Perumpat FM, Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Nah, apa kabar untuk Basudara yang mungkin sementara ini dalam perjalanan ataukah sudah sampai di tempat tujuan, tempat aktivitas ya Basudara? Pasti pagi hari itu tambah semangat Basudara yang sedang melakukan aktivitas Basudara. Oke, DNA Basudara, organisasi Askar Kota Ambon memilih kawasan Karangpanjang Kota Ambon sebagai lokasi pelaksanaan lomba otomotif bertajuk Askar Modifis Expo ya, atau AMX. Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari terhitung dari tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2026, dan penggagasan kegiatan otomotif AMX ini, Patrick Munara mengatakan pemilihan Karpan sebagai lokasi dilaksanakan perlombaan tersebut untuk menghindari kemacetan dan minimalisir gangguan terhadap aktivitas masyarakat juga. Dan menurutnya, lomba otomotif AMX ini memperebutkan piala wakil ketua DPRD Maluku, diikuti oleh berbagai komunitas mobil dan maupun motor dengan jumlah mencapai ratusan peserta. Oke, dan tujuan mereka bukan soal mencari menang atau kalah, tapi bagaimana mereka memasyarakatkan para pecinta otomotif di Kota Ambon dengan harapan Ambon bisa bersaing dengan dunia otomotif dengan daerah lain, katanya. Oke, informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Rombat FM saudara semua, itu tadi yang asik sekali untuk kita nikmati dari bukan Gihon Marel ya, tapi Betran Peto. Waduh, Gihon Marel. Oke, gimana nih kabar bos saudara? Kita yakin bos saudara ada yang keadaan yang paling baik ya di saat ini, punya rencana, mungkin yang ada libur di saat ini punya rencana kemana? Karena kondisi kota Ambon di satu hari kemarin sih hujan ya bos saudara, tapi tidak terlalu hujan, cuman mungkin 5 sampai 7 menit ya. Dan saat ini kondisi kota Ambon mendung tapi tidak hujan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar yang punya mungkin kegiatan di luar tempat atau outdoor, mudah-mudahan dalam keadaan yang paling baik pastinya. Oke, dan saudara, kita masih dengan lagu-lagu hiburan teman ibu saudara. Nanti informasi juga akan kita bacakan, cerita rumah tua kita mau kasih. Jadi jangan kemana-mana.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu ade. Lalu ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.
2: Pengarus tamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, sebanyak 24 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Patimura bersama dosen pembimbing melakukan kuliah kunjungan lapangan ke komunitas lingkungan Grand Malupas pada kemarin. Dan kegiatan ini digelar untuk memberikan pengalaman serta pembelajaran praktis mengenai sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon. Dalam kunjungan tersebut, puluhan mahasiswa menerima pemaparan materi langsung dari program Manager Grand Malupas, Sien. Dan materi yang disampaikan berfokus pada strategi pengolahan sampah seperti pengolahan sistem kerja bank sampah Ambon Hijau sebagai salah satu solusi penanganan limbah rumah tangga. Dan tidak hanya menerima teori, para mahasiswa juga diajak untuk melihat langsung seluruh proses pemilihan dan pengolahan sampah di lokasi. Petugas lapangan turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme menabung di bank sampah, mulai dari penyotoran hingga konversi sampah menjadi nilai ekonomi.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe bae toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe bae toh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Mas saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: 2, 3, 4.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.

0: Bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
1: Oh, begitu kah? Dangkelai, ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lei.